Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatasan.

saja Anda mendengarkan update informasi terkini di Lintas Global. Dengarkan Lintas Global selanjutnya 1 jam mendatang.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya post lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerahkan atau bisa juga melalui SMS dengan format Sahara_aduan kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: baru yang viral di Instagram. Which is ini tren terbaru.
1: Santai aja kali, gak perlu heboh gitu.
0: Aku boleh gak minjem uang kamu?
2: Kamu butuh uangnya untuk apa sih?
0: Itu loh, aku ingin beli boneka Labubu kayak orang-orang di Instagram. Tapi uangku gak cukup.
1: Kalau kamu gak punya uang, ya gak usah beli barang yang gak bermanfaat dong. Gak semua tren harus diikuti.
0: Aduh, gak bisa. Kalian itu gak update dan gak asik deh.
2: Hah, dasar FOMO.
0: Hah? Apa? Foto?
1: FOMO kali, bukan foto. Jadi, FOMO itu berarti kamu merasa cemas dan takut karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi di media sosial.
2: Nah, FOMO juga menyebabkan tingkat stres yang lebih tinggi. Persis kayak kamu, teriak-teriak sendiri kayak orang stres.
0: Yah, gimana dong?
1: Ini bukan suatu hal yang buruk sih, tapi bukan hal yang baik juga.
2: Jadi, lebih baik dijauhi dan dikurangi, karena bisa berdampak pada kesehatan mental individu secara intens. Juga berdampak pada kecemasan dan perasaan tidak puas yang dapat mengganggu produktivitas dan memicu perilaku negatif.
0: Ya ampun, terima kasih ya sudah menampar aku dengan kenyataan. Aku janji deh bakal lebih menghargai diriku sendiri, membatasi penggunaan media sosial, dan membangun koneksi positif dengan orang lain, dan juga mengubah persepsi positif terhadap orang lain.
1: Nah, gitu dong.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bintan Radio, bekerjasama dengan Forum Genre Kabupaten Bintan.

0: Info Finansial.
1: Investasi adalah kegiatan penanaman modal dan investasi saat ini sudah menjadi kebutuhan, bukan lagi sekedar pilihan. Dengan investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, ataupun investasi jangka panjang, kamu punya kesempatan untuk cepat kaya, Belovers. Namun, memulai investasi bukan perkara mudah. Terlalu banyak godaan, kekhawatiran, atau ketakutan yang menyelimuti, sehingga terkadang sulit memulai investasi. Untuk itu, cermatilah langkah berikut agar investasi Belovers menghasilkan usaha menguntungkan dan bisa menjadi penopang hidup. Meski berstatus sebagai investor pemula, tidak ada salahnya memasang target dan nilai jelas untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu.
2: Dalam berinvestasi juga tidak ada salahnya belajar dari pengalaman orang lain yang telah lebih dulu mendalami usaha tersebut.
1: Selanjutnya, tentukan di mana minat kamu, jangan sampai terjerumus ke dalam usaha yang tidak sesuai dengan passion. Pahami prinsip investasi dan pilihlah investasi yang minim risiko. Yang perlu Belovers ingat, ketika memulai investasi tidak selamanya untung atau berjalan lancar. Memulai investasi juga berpotensi mengalami kegagalan ataupun rugi.

Baru saja Anda mendengarkan update informasi terkini di Lintas Global. Dengarkan Lintas Global selanjutnya 1 jam mendatang.

0: nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Damir. Kusangka kan dua, rupanya tiga. Nasib baik. Kusangka kan dua, rupanya tiga. Nasib baik tak empat, cik.

0: jangan sampai hai pecah tembelang.
1: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
2: Sahabat Bintan, rasanya nggak lengkap ya rasa makanan tanpa dibumbui garam. Tapi perlu kamu ketahui nih, di sisi lain konsumsi garam berlebihan bisa dikaitkan dengan resiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan juga stroke. Ada banyak sekali jenis garam yang dijual di pasaran, seperti garam meja, garam beriodium, garam laut, dan masih banyak lagi. Sebenarnya, apa sih bedanya garam satu dengan garam yang lainnya? Nah, untuk garam meja, ini adalah jenis garam yang paling umum. Biasa digunakan untuk ditambahkan pada makanan yang tersedia di rumah makan ataupun restoran, dan teksturnya halus sekali. Sedangkan garam beriodium, garam ini juga paling umum digunakan untuk memasak dan tersedia di pasaran, termasuk jenis garam meja juga, namun yang difortifikasi dengan yodium untuk mencegah beberapa kondisi yang berhubungan dengan defisiensi yodium atau kekurangan yodium. Di sisi lain, ada pendapat yang mengatakan bahwa diri kita sudah mendapatkan cukup yodium dari garam yang terkandung dalam masakan olahan. Dengan demikian, manfaat kesehatannya sebenarnya nggak terlalu besar sih. Untuk garam laut, ini adalah jenis garam yang terbuat dari penguapan air laut dengan potongan butiran yang lebih besar dan kasar. Pembuatannya biasanya minim proses, tergantung dari sumbernya. Dan proses ini meninggalkan sejumlah mineral yang diberi tambahan rasa dan juga warna. Jadi sahabat Bintan, kamu mau pilih garam yang mana? Itu dia info sehat selaras kita kali ini bersama saya, Linda Sulaiman.

mencegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini PTM secara berkala. Ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal. Jangan tunda. Ayo hidup sehat. Ubah perilaku

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda, luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, mengerjakan haji ke Baitullah dan puasa pada bulan Ramadan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

Memangnya kamu sudah tahu bahaya gadget? Mari kita bahas. Gadget dapat membuat manusia seakan tidak pernah bersosialisasi. Benda inilah yang juga membuat manusia tidak memerlukan uluran tangan orang lain. Kita punya dunia sendiri, tapi jangan sampai yang lain terlupakan. Gunakanlah gadget dengan bijak dan jangan sampai

0: Harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintancap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, pelayanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, mulai kesulitan menghitung soal penjumlahan yang dulu bisa diselesaikan dalam hitungan detik atau jadi sering lupa detail peristiwa yang baru saja terjadi. Kemunduran fungsi otak seperti itu sebenarnya hal yang lumrah terjadi seiring pertambahan usia atau perubahan gaya hidup. Tapi sahabat Bintan tidak perlu khawatir, info sehat selaras kali ini bersama saya Citra Karlina akan berbicara tentang makanan penguat otak. Kacang kedelai adalah salah satu jenis bahan pangan yang paling banyak dikonsumsi di negeri kita. Berbagai produk olahannya seperti tempe dan tahu, meski sederhana mendapatkan tempat istimewa di hati banyak orang. Kedelai mengandung senyawa lecitin yang bersifat lipotropik, yaitu mendorong pengangkatan asam lemak dari hati ke jaringan-jaringan tubuh, serta meningkatkan pembakaran lemak di hati. Dengan begitu, lecitin mampu mengikis timbunan lemak pada dinding pembuluh darah dan memaksimalkan distribusi oksigen ke dalam otak.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
2: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
2: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
2: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
0: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
2: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
0: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
2: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
3: Mau dong, tablet tambah darahnya.
2: Ye, buat remaja putri tahu.
4: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: jalankan plan A.
1: Internet memudahkan kita melakukan banyak hal. Dari sekedar mendapatkan hiburan, informasi, hingga segala aktivitas yang menunjang gaya hidup. Tapi ingat, kemudahan tersebut justru membawa celah bagi tindak kejahatan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan. Jangan membagikan foto KTP Anda kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda di media sosial. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, penyebab jerawat sebenarnya banyak banget, mulai dari hormonal, makanan, sampai kebersihan lingkungan. Tetapi nggak jarang juga jerawat muncul yang tanpa diketahui penyebabnya. Sebenarnya bukan tidak diketahui, tetapi lebih kepada kamu tidak selektif dalam memilih makanan ataupun dalam menjaga kebersihan barang yang sahabat Bintan pakai setiap hari. Normalnya memang setiap seminggu sekali kamu harus mengganti sarung bantal dan sarung guling, karena mengganti barang atau kain yang bersentuhan langsung dengan kulit kamu akan membantu mengurangi jerawat. Sarung bantal adalah sarang dari kotoran, bakteri, dan mungkin sisa make up yang menempel yang mengakibatkan munculnya jerawat. Ketika kamu berada di tempat baru, usahakan untuk mengganti sarung bantal dan juga guling. Karena kamu tidak pernah tahu sarung bantal tersebut bekas dipakai siapa dan bagaimana kondisi kulitnya. Buat kamu yang rajin cuci muka dan membersihkan kulit wajah tiap malam, ternyata masih banyak sisa minyak dan bakteri di kulit saat sahabat Bintan tidur. Atau bekas skincare malam yang menempel di sarung bantal kamu. Kalau sahabat Bintan punya kulit sensitif, sebaiknya hindari penggunaan pewangi atau pelembut pakaian yang sembarangan. Demikian info sehat selaras kita kali ini bersama saya Citra Karlina.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda. Luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: عائشة رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
1: أم المؤمنين ibunya Abdullah Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami ini yang tidak kami perintahkan, niscaya ia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat Muslim, barang siapa mengerjakan suatu amal yang tidak ada dasar dari kami, maka ia tertolak.

hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 bintan radio. 96.5

0: Mereka biasa terlihat bekerja dalam pengadilan, membacakan dakwaan, menghadirkan alat bukti atas suatu perkara, melakukan penuntutan. Ya, penuntutan. Bukan memutuskan atau menjatuhkan vonis pada terdakwa. Jaksa, dengan asas dominis litis yang melekat, mengendalikan proses penuntutan mulai dari penyidikan,
1: dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan untuk dan atas nama negara menuntut,
0: penuntutan, hakim, upaya hukum, dan eksekusi. Kejaksaan Republik Indonesia terintegrasi di berbagai lembaga penegak hukum lainnya seperti KPK, Polri, lembaga permasyarakatan, TNI, di mana terdapat peradilan koneksitas yang melibatkan unsur militer dan sipil. Diskresi penuntutan juga adalah kewenangan jaksa. Demi kepentingan umum, demi dicapainya kemanfaatan hukum, demi ditingkatkannya akses keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Jaksa, pengendali perkara.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut

0: sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih Kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar resiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Ye, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

0: mendengarkan info sehat selaras. Info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, kalau lagi sakit, banyak dari kamu yang langsung mengkonsumsi obat biar cepat sembuh. Akan tetapi, kamu perlu ingat kalau obat dan berbagai zat akan diproses oleh organ tubuh kamu, khususnya hati. Hati mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu melindungi tubuh kamu dari penumpukan zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Jadi, bisa dibayangin dong, kalau hati kamu rusak, hati nggak bisa melindungi tubuh secara maksimal, dan tubuh kamu pun bisa terserang penyakit dengan mudah, serta nggak bisa memproses zat yang masuk ke dalam tubuh kamu, dan kesulitan mengeluarkan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kerja hati itu nggak gampang, dan organ hati itu mempunyai risiko besar untuk mengalami kerusakan oleh obat tertentu. Efeknya pada hati disebut dengan hepatotoksik atau racun ke hati. Hepatotoksik obat ada yang bisa diprediksi dan ada juga yang nggak bisa diprediksi. Hal ini tergantung pada cara kerja obat, seberapa lama kamu mengkonsumsi obat, dan dosis obat yang kamu konsumsi. Contoh yang paling sederhana adalah obat paracetamol. Obat ini sering digunakan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam. Tapi, obat ini juga bisa menyebabkan gangguan hati kalau diminum secara berlebihan dengan dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang lama. Jadi, penting banget nih sahabat Bintan untuk selalu berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi obat-obatan. Kalau kamu mengkonsumsi obat-obatan yang dijual bebas di apotek, pastikan kamu mengkonsumsi sesuai petunjuknya dan konsumsi obat yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM. Masih banyak lagi info sehat selaras selanjutnya buat kamu sahabat Bintan.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Apakah sahabat Bintan pernah mengalami memandang layar gadget atau handphone? Awalnya sekedar balas chat, lalu cari hiburan dengan main game, kemudian intip-intip sedikit media sosial. Dan lama-lama menjadi ketagihan, tidak sadar kalau hampir setengah hari sudah dihabiskan hanya buat mantengin gadget. Sepertinya sudah sering ya. Nah, sahabat Bintan, info sehat selaras kali ini bersama saya Linda Sulaiman menghadirkan info mengenai efek terlalu lama melihat layar gadget atau handphone. Terlalu asik memandangi layar handphone bikin Anda lupa waktu loh. Jadwal tidur jadi terganggu, kemudian makan menjadi sembarangan, sampai-sampai gaya hidup yang asal-asalan. Dan akibatnya, metabolisme tubuh mulai terganggu dengan muncul gejala sakit. Dan bahkan bisa jadi penyebab kegemukan. Cahaya layar handphone akan mengganggu kerja mata Anda, sahabat Bintan. Selain itu, paparan sinar lampu buatan juga bisa mengganggu kerja otak karena memancarkan sinar biru ke otak kita. Dan tentunya, hal ini bisa meningkatkan produksi melatonin otak yang akan merangsang retina mata dan membuat Anda susah tidur.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, walaupun kadang menimbulkan perasaan bersalah setelah mengkonsumsi pizza, tapi nggak bisa dipungkiri deh kenikmatan yang terkandung dalam satu slice pizza tersebut. Dan ternyata ada rahasia di balik kalori dalam sepotong pizza. Simak infonya di Sehat Selaras kali ini bersama saya Citra Karlina. Angka pasti dari kalori satu slice pizza ukuran medium bisa dikatakan bervariasi, yaitu berada di kisaran angka 272 sampai 398 kalori, yang sebagian besar berasal dari karbohidrat. Permasalahannya adalah apakah Anda cukup kenyang dengan satu slice pizza? Nah, asupan kalori yang tinggi harus diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup agar terhindar dari risiko kegemukan atau diabetes. Gak ada hitungan yang pasti untuk menyetarakan pembakaran kalori dalam sepotong pizza. Sebagai pembanding, Anda bisa berjalan kaki selama 1 jam atau lari selama 30 menit.
2: Duit kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: diam nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya se, selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Performance by Anas Coki.

Band hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 Bintan Radio.

0: anak akan berpuasa setiap hari. Tapi sekarang dia itu melendeng Bu ya, karena ya capek puasa terus katanya tuh. Apa sih puasa ini bisa diganti atau bayar kiparat Bu ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Orang bernazar, kalau kita punya hajat sebesar apapun dan sepenting apapun, hendaknya kita membiasakan sesuatu dengan yang baik, kemudian yang mungkin kita melakukannya. Ada orang ini, sebelum kita menjawab, ada orang kaya raya kemudian tidak punya anak. Cuman karena rindunya kepada anak itu, ya mungkin itu bahasanya orang yang tidak terima dengan Allah. Daripada kaya begini gak punya anak, mending melarat punya. Nah, ini kalimatnya putus, kalimatnya bukan yang baik. Karena tidak berdoa kepada Allah yang baik. Ada sering orang di saat belum diberi oleh Allah, dia tidak sabar sehingga doa itu adalah doa yang doanya doa orang yang capek itu. Jadi doa yang orang yang tidak terima. Sebab yang namanya harta bisa saja menjadi sebab masuk surga, dan belum tentu kefakirannya nanti menyelamatkannya. Sebab orang dengan kefakirannya bisa saja malah rusak, bisa saja menjadi iman. Sebab tidak ada jaminan seperti itu. Maka hendaknya di saat berucap yang baik, kalau orang tidak punya anak, lo pengen anak, dan dalam keadaan dia kok saat ini kaya, ya Allah, engkau sudah berikan kepadaku rizki harta, maka ya Allah, sempurnakan dengan anak yang soleh ya Allah. Lalu berniat, ya Allah, aku akan bersedekah dengan hartaku, maka berikan kepadaku anak yang baik. Daripada ngomongnya mending ya Allah, daripada enggak punya anak kaya raya, mending punya anak enggak usah punya duit. Nah, termasuk kadang-kadang nazar yang enggak berbatas itu ada bentuk hawa nafsu. Saya pengen punya anak. Tidak kepikir bahasanya puasa sepanjang waktu itu kan repot, berat ya. Dan Nabi sendiri tidak senang jika ada orang seperti itu. Kecuali memang orang itu tidak punya urusan dengan tetangga dan sesama. Anda hidup di tengah hutan, mungkin Anda boleh puasa setiap hari. Tapi Anda bermasyarakat, kalau Anda puasa setiap hari, nanti biasa bisa saja saat ibumu datang ke rumah, ingin makan bersama, maaf Umi, saya lagi puasa. Lagi. Ada orang, Anda datang ke rumahnya, sibuk-sibuk nyembelih kambing, dihidangkan, Anda mengatakan, mohon maaf, saya lagi puasa. Aduh, hebat bener nih. Nah, itu kalau puasa sunat dibatalin saja. Kalau Anda puasa sunat kemudian untuk memuliakan orang, Anda diundang di rumahnya orang dan kelihatannya Masya Allah dia capek menanakkan nasi untuk Anda, memasakkan makanan untuk Anda, makan dan Anda mendapatkan pahala utuh puasanya. Kalau Anda mungkin bertemu dengan ibu Anda atau mungkin istri dan anak-anak, ngajak makan bersama, Abah makan, Umi, Umi, istrinya makan, ngajak makan kepada Anda, makan bersama. Mungkin Anda pulang, jarang pulang, Anda biasa Senin Kemis, lah kok kebetulan liburannya pas hari Senin, kebiasaan Anda adalah puasa Senin Kemis, kumpul sama istri sehari kok pas puasa, nasib bener tuh istri. Batalkan puasa, gak usah puasa Senin Kemis, karena atau untuk makan bersama dengan istri adalah sebuah kemuliaan. Islam tuh indah. Lah kalau nazar memang harus dipenuhi. Makanya nazar itu yang wajar. Kalau nazar berlebihan itu nazar hawa nafsu. Kadang-kadang ngomong, suatu ketika ada orang ngomong, kalau sampai anakku begini aku akan berikan apaku pokoknya, tanahku di sana. Mungkin dia punya tanah luas, mungkin dia punya inten permata, mungkin dia punya kalung, pokoknya kalungku tak akan aku kasihkan. Lihat, giliran anaknya kembali,
2: iya berat ya.
1: Ya, tapi akan dituntut nanti di akhirat. Maka kalau berbicara itu harus harus dipikirkan, tidak boleh dengan nada emosi. Ini tuh orang punya mobil bagus ya, atau mobil bagus dan dia masih senang baru, ya itu gara-gara ribut sama suaminya, sampai kalau suamiku sudah enggak marah lagi, sudahlah mobil itu bapak-bapak dikasihkan ke mana. Tak tahunya suaminya balik, giliran balik lupa sak mobilnya tidak diberikan ya. Jadi kalau ngomong yang benar. Nah kan dalam bernazar sekalipun, nazar itu adalah diperkenankan, diperkenankan nazar. Karena Nabi juga mengajarkan nazar. Sayyidat Fatimah Az-Zahra juga pernah bernazar, Sayyidina Ali juga pernah bernazar, dan para ulama pun pernah bernazar. Tapi nazar itu jangan jadi solusi terakhir. Nazar itu jangan dijadikan solusi pertama. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan sesuatu, lakukan dengan sedekah atau dengan berpuasa. Diniatkan apa? Diniatkan untuk dapat anak misalnya, Anda puasa, semoga Allah memberikan kepadaku anak, karena tawassul dengan

amal soleh. Sebab kalau orang tidak pernah melakukan sesuatu, baru melakukan sesuatu karena nazar, berarti nazar itu ibadahnya orang pelit. Nazar itu ibadahnya orang pelit. Itu ada nazar ibadahnya orang pelit. Dia enggak mau begitu kecuali pakai nazar. Jadi nazar baru nanti bersedekah. Jadi untuk seperti itu, maka selagi orang pernah bernazar, maka dia tetap wajib berpuasa kecuali di saat ada udzur, akan tapi memberatkan baginya. Nah, kalau dia ingin membatalkan nazarnya, maka dia harus, ya, kalau saat-saat seperti itu. Jadi kalau orang melanggar nazarnya, maka dia gini loh, nazar itu ada dua. Nazar yang harus dipenuhi dengan sesuai dengan apa yang ia inginkan, maka harus penuhi nazar. Misalnya kalau anakku selesai kuliah, maka aku akan memberikan hadiah 200 ribu. Maka hendaknya dikeluarkan 200 ribu itu ngutang, termasuk urusan puasa. Maka di saat ia tidak bisa memberikannya, maka jadi utang di atas pundaknya, sampai kapanpun dia bisa. Lah kalau puasanya hanya 2 hari 3 hari, bisa dilakukan kapan saja. Ia bisa tunda kapan saja untuk berpuasa 3 hari. Cuman yang jelas puasanya menjadi wajib, dan dia hendaknya menyegerakan karena utang harus segera dibayar. Sebab kalau sudah menjadi puasa nazar harus dibayar. Akan tapi dia baru boleh berbuka kapan itu? Di saat-saat ada udzur, misalnya dalam bepergian dan dalam keadaan sakit. Maka dari itu hendaknya jika ada bernazar, nazar yang benar, jangan nazar yang merepotkan diri Anda, tapi Anda tak dikhawatir nanti Anda tidak kuat. Nah kalau Anda tidak kuat menjalankan itu semuanya, maka menjadi ya karena orang tidak kuat, karena sakit, karena lemah. Maka lihat, di saat-saat seperti itu, maka hendaknya Anda membayar, ya, membayar sesuatu, membayar denda. Sebab nanti ada nazar dimasukkan ke dalam bab seperti orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah itu nanti nazar. Orang bersumpah, ada yang sebagian ulama menyamakan hukumannya seperti itu. Memberikan makanan 10 orang, kemudian puasa 3 hari. Akan tapi yang paling utama dan pertama adalah penuhi sesuai dengan apa yang Anda nazarkan, seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah petunjuk itu tadi, Bu. Jangan sampai para bapak, kalau kita bernazar itu adalah nazar yang tidak dipikirin. Sebab kalau sudah menjadi wajib, jadi wajib. Kadang ngomongannya orang emosi. Sebab nazar yang tidak dipikirin itu nazarnya orang marah. Tidak boleh seperti itu. Nazarnya orang emosi, protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahasa begitu. Karena ada suatu ketika orang begitu. Daripada enggak punya anak lalu kaya, mending belarat tapi punya anak, benar punya anak melarat, bingung lagi ya. Karena memang doanya doa jelek, kalimatnya kalimat yang jelek.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Wah, gak bisa didiamin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya selesai.
0: Wes, diposting wae.
3: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
3: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
3: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintancap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
3: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala laporan masyarakat dapat segera ditanggapi dengan tepat, cepat, dan tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Program SPANLAPOR merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih baik. Terima kasih.

0: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
1: Sahabat Bintan, bagi beberapa orang, mengemudi bisa jadi passion. Banyak yang suka sekali mengemudi dan akhirnya berkendara selama berjam-jam. Well, Sahabat Bintan, ternyata mengendarai mobil selama berjam-jam bisa menyebabkan berbagai penyakit. Apa saja, Sahabat Bintan? Infonya akan Citra Karlina hadirkan di Info Sehat Selaras kali ini. Sebuah penelitian terbaru menemukan bahwa mengemudi lebih dari 2 jam sehari bisa saja mengurangi kecerdasan. Para peneliti menemukan bahwa nilai IQ turun lebih cepat pada seseorang yang berusia paruh baya yang mengemudi setiap hari. Mengemudi secara teratur selama lebih dari 2-3 jam sehari juga buruk bagi jantung kamu. Jadi sahabat Bintan, jika sedang dalam perjalanan, maka usahakan kamu beristirahat ya. Dan jangan memaksakan diri dengan mengemudi selama berjam-jam demi kesehatan kamu.

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian, Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya, rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafizah Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 96.5 Bintan Radio. Number one in town. Number one in town. Program terbaik, informasi terkini. 96.5 Bintan Radio. Love Bintan Beyond News and Entertainment.

Ayo jadi bagian dari event keren satu ini, Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 tahun ini merupakan edisi yang ketiga. Smart Expo 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati milad ke-25 Yayasan Bintan Resort, yayasan yang menaungi Sekolah Tunas Bangsa. Catat tanggalnya, Kamis sampai dengan Jumat 17 sampai dengan 18 September 2026 bertempat di Plaza Lagoy Bay, Kabupaten Bintan. Smart Expo 2026 menghadirkan berbagai cabang perlombaan yang disesuaikan dengan jenjang peserta didik. Jangan sampai kelewatan. Hadir tanggal 17 September 2026. Kamu bisa menyaksikan lomba fashion show tingkat PAUD, menyusun puzzle tingkat PAUD, spelling bee tingkat SD, cerdas cermat dan video pendek tingkat SMP, pitching bisnis dan video pendek tingkat SMA. Selain perlombaan pada hari pertama, juga ada talk show, penampilan band dan vokal solo, serta berbagai kegiatan di panggung utama. Terus, tanggal 18 September 2026, kamu bisa menyaksikan lomba mewarnai tingkat TK, lomba ranking 1 tingkat SD, SMP, dan SMA. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan siswa sebelum memasuki agenda gayamu. Di Smart Expo 2026, kamu juga bisa menyaksikan Expo Pendidikan yang menjadi ruang untuk menampilkan karya, kreativitas, dan hasil pembelajaran peserta didik. Ada juga bazar, di mana pengunjung dapat menikmati area bazar yang menjadi salah satu bagian dari kemeriahan Smart Expo 2026. Bazar melibatkan unit-unit sekolah tunas bangsa dengan berbagai produk makanan dan minuman serta konsep dekorasi yang memperkuat suasana kegiatan. Dan jangan lewatkan Gayamu yang merupakan agenda khusus pada rangkaian hari kedua. Dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di panggung utama. Seru kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo datang dan jadi bagian dari Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 turut didukung oleh Bintan Radio 96,5 FM.

Tinggalkan seluruh aktivitas Anda, luangkan waktu untuk beribadah, karena sesaat lagi akan berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu.

Demikian tadi telah berkumandang seruan azan sebagai pertanda masuknya waktu sholat fardu untuk wilayah Kabupaten Bintan dan wilayah yang sewaktu. Kami keluarga besar 96,5 Bintan FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadza.
1: Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagian dari kebaikan keislaman seseorang ialah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya demikian.

Ini cerita tentang kisah investasi yang katanya berrezeki tapi malah bikin rugi. Investasi bodong namanya, simaklah seksama. Ibu Asih Investasi.

0: makin wajar.
1: Apa terdaftar?
2: Kalau curiga yuk telepon OJK 2150065.
3: Sahabat Bintan, karena menjaga kesehatan itu penting, kini saatnya kita mendengarkan info sehat selaras.
4: Sahabat Bintan, untuk melengkapi olahraga dan pola makan sehat, beberapa jenis jus diyakini bisa diminum untuk mempercepat pembakaran lemak dan menurunkan berat badan. Seperti jus detox, segelas jus detox setiap minggu dapat menyingkirkan racun, bahan kimia, dan semua zat berbahaya lainnya yang telah terakumulasi di dalam usus. Kombinasikan antara jeruk yang mampu membersihkan racun di dalam tubuh dengan buah tinggi serat lainnya, seperti wortel atau apel yang kaya antioksidan. Selain itu, jus sayuran seperti kubis, brokoli, atau kembang kol diketahui paling efisien untuk melunturkan lemak. Selain dapat melawan radikal bebas, sayur-sayuran ini juga menyeimbangkan hormon di dalam tubuh serta dapat mencegah pengacau hormon tercampur dengan kadar hormon yang normal. Fitonutrien alami dalam sayuran juga dapat mengendalikan gula darah. Yang pastinya selalu jaga kesehatan dengan berolahraga dan menjaga pola makan ya sahabat Bintan. Sampai ketemu di info sehat selaras berikutnya bersama saya Linda Sulaiman.

Kebakaran hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

keren satu ini, Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 tahun ini merupakan edisi yang ketiga. Smart Expo 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati milad ke-25 Yayasan Bintan Resort, yayasan yang menaungi Sekolah Tunas Bangsa. Catat tanggalnya, Kamis sampai dengan Jumat 17 sampai dengan 18 September 2026 bertempat di Plaza Lagoy Bay, Kabupaten Bintan. Smart Expo 2026 menghadirkan berbagai cabang perlombaan yang disesuaikan dengan jenjang peserta didik. Jangan sampai kelewatan. Hadir tanggal 17 September 2026, kamu bisa menyaksikan lomba fashion show tingkat PAUD, menyusun puzzle tingkat PAUD, spelling bee tingkat SD, cerdas cermat dan video pendek tingkat SMP, pitching bisnis dan video pendek tingkat SMA. Selain perlombaan pada hari pertama, juga ada talk show, penampilan band dan vokal solo, serta berbagai kegiatan di panggung utama. Terus, tanggal 18 September 2026, kamu bisa menyaksikan lomba mewarnai tingkat TK, lomba ranking 1 tingkat SD, SMP, dan SMA. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan siswa sebelum memasuki agenda gayamu. Di Smart Expo 2026, kamu juga bisa menyaksikan Expo Pendidikan yang menjadi ruang untuk menampilkan karya, kreativitas, dan hasil pembelajaran peserta didik. Ada juga bazar, di mana pengunjung dapat menikmati area bazar yang menjadi salah satu bagian dari kemeriahan Smart Expo 2026. Bazar melibatkan unit-unit sekolah tunas bangsa dengan berbagai produk makanan dan minuman serta konsep dekorasi yang memperkuat suasana kegiatan. Dan jangan lewatkan Gayamu yang merupakan agenda khusus pada rangkaian hari kedua. Dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di panggung utama. Seru kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo datang dan jadi bagian dari Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 turut didukung oleh Bintan Radio 96,5 FM.

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

bagian dari event keren satu ini, Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 tahun ini merupakan edisi yang ketiga. Smart Expo 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati milad ke-25 Yayasan Bintan Resort, yayasan yang menaungi Sekolah Tunas Bangsa. Catat tanggalnya, Kamis sampai dengan Jumat 17 sampai dengan 18 September 2026 bertempat di Plaza Lagoy Bay, Kabupaten Bintan. Smart Expo 2026 menghadirkan berbagai cabang perlombaan yang disesuaikan dengan jenjang peserta didik. Jangan sampai kelewatan. Hadir tanggal 17 September 2026. Kamu bisa menyaksikan lomba fashion show tingkat PAUD, menyusun puzzle tingkat PAUD, spelling bee tingkat SD, cerdas cermat dan video pendek tingkat SMP, pitching bisnis dan video pendek tingkat SMA. Selain perlombaan pada hari pertama, juga ada talk show, penampilan band dan vokal solo, serta berbagai kegiatan di panggung utama. Terus, tanggal 18 September 2026, kamu bisa menyaksikan lomba mewarnai tingkat TK, lomba ranking 1 tingkat SD, SMP, dan SMA. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan siswa sebelum memasuki agenda gayamu. Di Smart Expo 2026, kamu juga bisa menyaksikan expo pendidikan yang menjadi ruang untuk menampilkan karya, kreativitas, dan hasil pembelajaran peserta didik. Ada juga bazar, di mana pengunjung dapat menikmati area bazar yang menjadi salah satu bagian dari kemeriahan Smart Expo 2026. Bazar melibatkan unit-unit sekolah tunas bangsa dengan berbagai produk makanan dan minuman serta konsep dekorasi yang memperkuat suasana kegiatan. Dan jangan lewatkan Gayamu yang merupakan agenda khusus pada rangkaian hari kedua. Dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di panggung utama. Seru kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo datang dan jadi bagian dari Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 turut didukung oleh Bintan Radio 96,5 FM,

0: Wah, memang pantas ya kalau Kak Andin jadi idola. Udah pintar, aktif, glowing. Pengen deh jadi seperti Kak Andin, jadi remaja yang berprestasi. Hey Zura, aku lagi ngomong sama kamu. Yah, dicuekin.
1: Maaf ya, aku agak pusing nih.
0: Hai Nessa, Zura. Zura kenapa? Pucat banget.
1: Lagi dapet, pusing, lemah.
0: Wah, kamu anemia. Gak rutin minum tablet tambah darah ya?
1: Enggak kak, suka mual kalau minum.
0: Penting loh bagi remaja putri minum tablet tambah darah secara rutin dan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A, C, dan zinc. Efek pusing atau mual akibat minum tablet tambah darah tidak berbahaya, dan untuk mengurangi gejala tersebut, sangat dianjurkan minum tablet tambah darah setelah makan atau malam sebelum tidur.
1: Apa sih kak dampak anemia bagi remaja?
0: Dampak buruk anemia bagi remaja bisa mengakibatkan penurunan imunitas, penurunan konsentrasi, mengalami penurunan prestasi dalam belajar, tidak bugar, dan mengalami penurunan produktivitas. Dan yang lebih mengerikan, pada remaja putri, anemia dapat memperbesar risiko kematian saat melahirkan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi yang cenderung rendah.
1: Wah, berarti penting ya minum tablet tambah darah?
0: Penting dong, aku rutin minum. Yuk, minum tablet tambah darah.
2: Mau dong, tablet tambah darahnya.
0: Yee, buat remaja putri tahu.
3: Ayo, remaja putri, cegah anemia dengan rutin minum tablet tambah darah.

menjadi bagian dari event keren satu ini, Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 tahun ini merupakan edisi yang ketiga. Smart Expo 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati milad ke-25 Yayasan Bintan Resort, yayasan yang menaungi Sekolah Tunas Bangsa. Catat tanggalnya, Kamis sampai dengan Jumat 17 sampai dengan 18 September 2026 bertempat di Plaza Lagoy Bay, Kabupaten Bintan. Smart Expo 2026 menghadirkan berbagai cabang perlombaan yang disesuaikan dengan jenjang peserta didik. Jangan sampai kelewatan. Hadir tanggal 17 September 2026. Kamu bisa menyaksikan lomba fashion show tingkat PAUD, menyusun puzzle tingkat PAUD, spelling bee tingkat SD, cerdas cermat dan video pendek tingkat SMP, pitching bisnis dan video pendek tingkat SMA. Selain perlombaan pada hari pertama, juga ada talk show, penampilan band dan vokal solo, serta berbagai kegiatan di panggung utama. Terus, tanggal 18 September 2026, kamu bisa menyaksikan lomba mewarnai tingkat TK, lomba ranking 1 tingkat SD, SMP, dan SMA. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan siswa sebelum memasuki agenda gayamu. Di Smart Expo 2026, kamu juga bisa menyaksikan Expo Pendidikan yang menjadi ruang untuk menampilkan karya, kreativitas, dan hasil pembelajaran peserta didik. Ada juga bazar, di mana pengunjung dapat menikmati area bazar yang menjadi salah satu bagian dari kemeriahan Smart Expo 2026. Bazar melibatkan unit-unit Sekolah Tunas Bangsa dengan berbagai produk makanan dan minuman serta konsep dekorasi yang memperkuat suasana kegiatan. Dan jangan lewatkan Gayamu yang merupakan agenda khusus pada rangkaian hari kedua. Dilaksanakan pada hari Jumat 18 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di panggung utama. Seru kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo datang dan jadi bagian dari Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 turut didukung oleh Bintan Radio 96,5 FM.

seru menyeger hanya memutarkan lagu terbaik. 96.5 disiarkan dari Curug Ijuk Bintan Kepulauan Riau. 96.5 96.5 Bintan Radio. Number 1.

hutan dan lahan harus selalu menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama di saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Selain itu, asap dapat mengganggu jarak pandang. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas lain-lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan akan menyebabkan hutan menjadi gundul sehingga tidak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Mari bersikap bijak untuk menghindari kebakaran hutan dan lahan. Hindari membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat, membuat parit atau jalur pembatas api di sekitar hutan dan lahan, menyediakan alat pemadam atau sumber air di daerah rawan. Jika terjadi kebakaran, segera hubungi kantor UPT Damkar terdekat, kantor UPT Damkar Toapaya di nomor 0812-2082-1113, kantor UPT Damkar Bintan Timur di nomor 0771-461-1202, kantor UPT Damkar Tanjung Uban di nomor 0831-4066-2233, atau menghubungi call center BPBD Bintan di nomor 0812-6475-8533. Ayo bersama kita peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan agar Kabupaten Bintan lebih sehat, nyaman, dan aman. Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan.

0: Wah, gak bisa didiemin nih, pokoknya harus segera dilapor.
1: Iya, memang harus.
2: Ya, tapi siapa yang mau lapor?
1: Tenang, biar saya yang lapor. Biar saya posting, masukkan ke Facebook. Saya say, selesai.
0: Wes, diposting wae.
2: Eh, ada apa nih Bapak Ibu? Apa yang mau di-share? Apa yang mau diposting?
1: Banyak hal. Ini keluh kesah warga. Saya sudah tampung satu persatu. Ada tentang pelayanan publik, fasilitas umum, dan masih banyak lagi.
2: Bapak Ibu, jangan asal posting. Pilih sarana aduan yang tepat agar segala laporan Bapak Ibu segera ditanggapi dengan tepat, cepat, tuntas, dan terkoordinasi dengan baik. Belum lagi, kalau postingan Bapak Ibu salah, ini bisa dilaporkan atas pelanggaran Undang-Undang ITE dengan dugaan pencemaran nama baik, hoax, dan ingat Bapak Ibu, ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu laporkan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, atau SP4N Lapor. Lembaga pengelola SP4N Lapor adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi sebagai pembina pelayanan publik, Kantor Staf Presiden sebagai pengawas program prioritas nasional, dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai pengawas pelayanan publik.
0: Ditanggapi apa ora?
2: Pasti ditanggapi Bapak Ibu. Hal ini untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Dan untuk di Kabupaten Bintan namanya Sahara Lapor, yaitu layanan aduan masyarakat yang berbasis aplikasi. Program aduan ini merupakan perwujudan dari komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu, penggunaan layanan Sahara ini sangat mudah. Hanya mengklik ke link sahara.bintankap.go.id. Tuliskan aduan beserta foto, pilih tipe laporan, ketik isi laporan, pilih tanggal kejadian, kemudian ketik lokasi kejadian, dan upload dokumentasi untuk memperkuat laporan, atau bisa juga melalui SMS dengan format sahara_aduan, kemudian kirim ke 1708. Dan sekarang lebih mudah Bapak Ibu, karena aplikasi SP4N Lapor juga bisa di-download di Play Store. Nah, mudah kan Bapak Ibu?
0: Wah, sekarang lebih mudah untuk melapor. Ya, dengan Sahara Lapor.
2: Betul sekali Bapak Ibu. Laporkan dengan cara yang tepat untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Kurniawan, SPWK, Bupati Bintan. Mari bersama kita memanfaatkan pelayanan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Pelayanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SPANLAPOR sebagai sarana aduan yang tepat agar segala

0: Kamu tahu nggak negara terkecil di dunia?
1: Tahu dong, negara terkecil di dunia adalah Vatikan dengan luas wilayah 0,49 km persegi dengan populasi sebanyak 526 jiwa. Vatikan diakui secara internasional sebagai negara terkecil yang beroperasi secara mandiri.
0: Kalau negara terbesar di dunia?
1: Negara terbesar di dunia adalah Rusia dengan luas daratan 17.098.242 km persegi. Dengan jumlah penduduk mencapai 144.055.215 jiwa. Daerah-daerah yang termasuk bagian Rusia tersebar di benua Asia Utara sampai dengan Eropa Timur.
0: Satu lagi ya, kalau negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia?
1: Papua Nugini. Papua Nugini keluar sebagai negara yang memiliki bahasa terbanyak di dunia, yaitu 841 bahasa. Angka ini menunjukkan bahwa Papua Nugini memiliki lebih banyak bahasa dibandingkan seluruh negara di benua Eropa. Kemudian Indonesia menduduki peringkat kedua. Indonesia mempunyai 720 bahasa.
0: Kok semua kamu tahu sih?
1: Makanya rajin baca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Literasi merupakan kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Budaya literasi sangat penting sebagai modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan juga berbudaya. Bersama kita dorong masyarakat untuk belajar dan terus berkarya. Gerakan literasi merupakan bukti nyata sebagai upaya untuk menggelorakan gerakan semangat membaca, menulis, berpikir secara kritis, meningkatkan pengetahuan, menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik. Saya Hafiza Ramadhani Putri Robi Kurniawan SPWK, Bunda Literasi Kabupaten Bintan. Mari kita gaungkan gerakan literasi di Kabupaten Bintan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ayo jadi bagian dari event keren satu ini, Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 tahun ini merupakan edisi yang ketiga. Smart Expo 2026 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati milad ke-25 Yayasan Bintan Resort, yayasan yang menaungi Sekolah Tunas Bangsa. Catat tanggalnya, Kamis sampai dengan Jumat 17 sampai dengan 18 September 2026 bertempat di Plaza Lagoy Bay, Kabupaten Bintan. Smart Expo 2026 menghadirkan berbagai cabang perlombaan yang disesuaikan dengan jenjang peserta didik. Jangan sampai kelewatan. Hadir tanggal 17 September 2026. Kamu bisa menyaksikan lomba fashion show tingkat PAUD, menyusun puzzle tingkat PAUD, spelling bee tingkat SD, cerdas cermat dan video pendek tingkat SMP, pitching bisnis dan video pendek tingkat SMA. Selain perlombaan pada hari pertama, juga ada talk show, penampilan band dan vokal solo, serta berbagai kegiatan di panggung utama. Terus, tanggal 18 September 2026, kamu bisa menyaksikan lomba mewarnai tingkat TK, lomba ranking 1 tingkat SD, SMP, dan SMA. Rangkaian kegiatan juga dimeriahkan dengan berbagai penampilan siswa sebelum memasuki agenda gayamu. Di Smart Expo 2026, kamu juga bisa menyaksikan Expo Pendidikan yang menjadi ruang untuk menampilkan karya, kreativitas, dan hasil pembelajaran peserta didik. Ada juga bazar, di mana pengunjung dapat menikmati area bazar yang menjadi salah satu bagian dari kemeriahan Smart Expo 2026. Bazar melibatkan unit-unit sekolah tunas bangsa dengan berbagai produk makanan dan minuman serta konsep dekorasi yang memperkuat suasana kegiatan. Dan jangan lewatkan Gayamu yang merupakan agenda khusus pada rangkaian hari kedua. Dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di panggung utama. Seru kan? Jadi jangan sampai ketinggalan. Ayo datang dan jadi bagian dari Smart Expo 2026. Smart Expo 2026 turut didukung oleh Bintan Radio 96,5 FM.